0: pina le sedi fm
1: momedi ha re ge moyanyane le nna ke ba re ntwe ke isa nkono ga tshe tweetla fitla bona ga sa gone hem fela ga thole moyanyane nwa metsi go tla dikubong hape fela zwe le pelo mamela ya wa murimo ke boss What up?

mamela o senyeile go senyeile phaposing tsa gaso go senyeile nako ke seale dia tlhakare o ba hamba yetwa le metsotso ke lesome le metsegobedi ka morago goga e napele gobedi ke a chesa ke a ipotsa go wena o jwang mo o leng teng ke butse menyako ena kao fela phaposi tsa gaso go moya o keno ba jale ga ke sa gona ga ke sa gona mamedi mme ke a ipotsa go wena o jwa e bang go bate bo o leng e bang gona jalo o gatsetsa ga ke tsebe o gatsetswa ke eng go chesa kana ga ke tsebe o gatseditswe ke eng re futhumetse ga kana re tlhoka fale re no dino tse batang kenyolola ntho ya thata golo ke makatolole ntho ena caterpillar tsa balemsezi a re nako a yena ke ramasedi fela e tsebang yona e yona e o go file bakanyana seno jola o sa e sebedisantle oright